Now, ya pun nak kiri kiri orang bising tua. Ari, ekak aji ye meyan nane kai, pakan tikya. Tapi pun kosui ari peso. Maya de kurigo, kapai aram. Iruia anak kumite entok. Ibu gin tua ya, wa. Nana kapi meruawa ni no ame tapera. Enki di pesu wawa tengah wapi mono. Di kaya nak kontenam ba isuwa tenu akia. Awa isuwa akia tenu wawa. Oh isuwa tenu akia. Ono wani mewa, ruaiwa akia tuana. Satebe katepana, ema itu nak kontenar kampana. Ai enan trading ngayang kai amis bonsai bukin tu waya wa wari nanin wa ake anak pun tetai yai patawana tesua patawa wa teru waya na kan mangami meiron enan trading wa bubu te khatir men o tere bubu ni mabu itakau men o temuana na kan wangana a ni mabu bubu te tara kurigo mina aina po peim da kan wanga a monte meteroi kamna ba meiron ana rapata ento men the sea sport sub committee tekeroi kan gibes ibu semayan ami inomata wo tanga wobi mawno

Now, ya pun nak kira orang bising tua, ada kakak ini yang melayan nane kain, pakai tiket, tiap pun kosui ada peso. Maya ada kurigo, kapai aram, iruia anak komite entok, ibu gintu waya, wa, nana kapi meruawa ni no amat apa, aku di pesu wawa tengah wapi mono. Di kaya nak kontra nampak aisyuwa tenu akia, awu aisyuwa akia tenu wawa, oh aisyuwa tenu akia, ono wane mewa, ruaiwa akia tuana. Setelah kata pana, ema itu orang nak nara kampana, ayan trading, maya yang kaya amis bonsai ibu gintu waya wa. Wari nanin wa ake anaka pon te tai yei patawana te suwa pataka wua te ruwaiwa na kan wanga mi meiron anan trading wabubua te katirimen o te nebubua ni mebu yitaka wumen o te muwana me kan wanga na e ni mebubua te tara kurigo mina aina po peim da kan wanga e monte meteroi kamraba meiron anarapata entok men de sea sport sub committee te keroi kani kiribes ibusumayan ami inaometa wua tanga wabi imaonowu.

Nauri au kuna nauri. Inauki, meno wabi meruwa wansun, wawo tanga wabi mawano wa takapere bugin takapo, nito waya boss. O inain, nito bi meto wana surai, wawo tanga wabi mawano wa. Mayarang kuya na kukan kanakwa amkewin do waya boss, tay tapara mea, talapon na kon like it's trading, yawon tinang ba isuwa ni mewa akea, taporo wawa ni mewa, ke isuwa tenunga akea, tenunga ni mewa, wanua tenunga wanua, ibugin, anakana bi may isuwa ni noama taapera, agilipas, Osko kurang dia kini nak kau mimpa sponsor nak ke? Sponsor lagi. Ami kan uang kami ilon dengan kampana ke? Ada major sponsor at Like It Trading. Tua ya bos, pun tua orang apa? Ane main tak kau kiri pasai memet dan orang lagi. Mentera ya yo, wow karina ni tua ya bos. Patu wana, the bos ada segit cakap ke? Sekolah nara nara bos, agi aku kabo ngan aku bukin dia kau. Oh tak kau wow, ayo tak karina nari pun kape agi patu bos nung waya. Ayat tadi tapara nak kape yang kaya rada bos. Aku nak nora nape meteroid kanuangam. Teman Australia narun teka tenimen. Nime bubu tetara. Teka woman isi bubu nime bubu tetara. Awai karutona ada temuan na. Aye. Tawon tengah teman Australia. Ibu kita nak kan metata. Orang itu kena koyak anak komite the sea sport. Ia nampai kai isu watenu wakia. Awakia isu watuwan wua. Ke isu watenu wakia. Ono wane mewa. Dua wua akia tuwana. Kamrapa. Oh, sinapenan tigiroi imani busimayan arahi na omata buwa tenga wapi maonuwa.

Aan tekoran nane kuas pesan orang hakin nane pun si wawa di dalam erik timinis tanang pura ini mau hayu kapenen dini dini imainya kuna wat kuna ari tong ram terong rong ipukinte tepakan tayo.

0: Fai pun kamen te me to ni ma te rai ni po ken te kan ta ni ngan na mi ta re po ni ke ina nan te ta ni na response ang ayan te yon kan ni na po sma ya man ta re po na ri ko ha sen te ta ni ha ko ni ni ta re po ni ya
1: no ri
0: ni ta re po ni ngayon kanaro na pa kung paano may kan ite temo ang sister ka ngay ite kan angam katoto tenua yon merintari arya katana kiyan temo koro tepo ime uwa anganay katoto yon merintari arya katana kiyan temo koro tepo ime uwa
1: so what ke tenua
0: kan kanako tenua Maya menangis roh ya karena tenua karena kau ngelay ya kan niki ngaya kau karena kau mkat kiroi mekan.
1: Iya, iya
0: pun
1: panau undang kat kiroi ya kan niki orang ciri ciri nine ciri nanti nanti buat orang ini marmen ไม่ได้ตอนนี้ก็อาจจะต้องการเป็นต่างหน้าเลยก็แบบนี้ในเรื่องว่าตอนนี้ไม่ได้ใช่พอพอบริษัทนั้นบริษัทเคลียร์เนี่ยพอจะมีการทำอะไรเสร็จก็ให้ตัวนู้นก็ยังอยู่ที่เดิมในการประกอบตอนนี้ก็ต้องการที่จะเนาะก็จะเป็นต่อไป
0: Oya kai tawa uman tarapon kan nara ni mewa ke bukin te te pakantai ayo to yon ka wa imno kita te moyangam ke kan ataran ne ko tarapon me yon pe am kanaro na pae sa u amna me kene yo ke me nge nan na ka te kiroi ko te sa ni mewa ke nam tapone ko san ro na me ye no kiri ka kim pana te kiroi na nun te te me ron te te tai ke ai na nun de pe to kin tapem kya ka wa tawan kan ne banaun ka te kiroi na ko yana be ke ko san nuring ye nam ka te kiroi Aku kan tadi ngapa pun tunggu nape makan. Ngaya sama kan orang kan nara terpon nape aku sayu, kau nama orang kia aku terpon maya. Ngaya kau ngapa nau di sana bawa kia? Aku terpon maya. Ko tarapon me de sanme agua kya
2: Ko tarapon me de sanme agua
3: kya Ko tarapon me digen deu
0: Maya me digen deu wayo de sra kna koim Maya me digen deu wayo de sra kna koim Ka ngai de kan de sra kya yo tera ran merin tari na noa ante te te ni metang
3: Aw cheri do wan awa
0: Ngayon na nga ni kutuwa na tisragya yu. Abagi ni porante neve. Vanuwa tisimari ni mewa tisintemita. May merena ni metana na kutuki ni porana. Kasuka epia anoko keyei po ni muana. Tevaro, abagi na tebime vanuwa tisintemita. May metana na kutuki ni porana. Tayakawa epia anoko keyei po ni muana. Yes, ayo ke kairo. Ngayon yes na pamdikyan. Haka na pam katikiroy.
3: Para, Kalau kita pun jenis, kalau tuai yang main sangat sedih dengan hati kerawang. Sangat sedih kerawang orang orang yang kini lapuk atau kalau kita pun, atau kalau kita pun hari sains, sepanjang hari, begini sains waktu sangat nasib pun orang itu sangat ya. Negeri ni,
0: Kuning darah pada yang kuih di sana mewah kena penam tapi ni kuasa anda itu ia kena nara kaki bos atau kan tanya apa yang santai bos um kuasa anda ini kukurai yang kaya kangai yang apa nama aku ngari ngari kaya kuasa kena kuam kata kira mereka ni engkau mian kira masa nape kata kira lagi pun dia tante tapi nan kata kira ina kau mii ina nape orang rami ira kira yang kana nara ni mewah kaya ina nanti temeron dia tapi kan tanya teman tadi kaya yuk kaya sewa tak kena kau yai ke ngai desna tematan mewah kena kana pun kemawa di kira lain. Aye, temeton mau terangin kan yang tadi aye, sebab semaya na berat terbun ya kau sayu. Kuna meurin kie kau terbun mey.
3: Meurin.
0: Aye, angkie kau terbun mey.
3: Terbun meyon tuara.
0: Kau terbun na pe meyon ibuam. Tisra kena kau im. Ya kangai teka na tisra kia yo. Ira gua mai sin tevere. Tepasua atenator yon temen te basin sa. Kau kuna anuosa na kau senani kau nikiri bes pamsa na kie nika na kau pay yon. Ira gua mai sin tevere. Uwa te quiero yon de mende de basensa eran esuru royam de que han kana kana kan kan nam kat quiero mekan ana
3: ya por abende ni lawa ya sabun de maman dan de quiero era han por ai kai se ara ara drive thing na te la kaina de kina memo en sabu ki nikangai ni tapaua meilina me yarisika anegra isera atende yogi aten sineria sanbo kawai poningai ini kumpul keluar asal meningkat dikirawan ada ini tempo dan gak tau roi gimana anak buah kakak no yang makan deh oh singai yanti ini mewakil aku nangis dapat.
0: Oh, rara pana pengku ya kaya kuasa napan kunan deitai meyon pion. Nukir kakim napa imin tukin tapi mke ya kunapun titikiroi napa ina nanti. Nukir kakim na kunu meyengam. Oh, ya ka. Kana kuna pia kutikiroi na kuya kekuasan katikiroi ya kain dari kimakan ina nanti. Ntukan pion amin na nanti tepakan taya yu teman tayi di keiki kanapa nintikiroi. Nukir miri kaki. Oh, ya pun katikiroi kurikin kwe disaronai. Ntini mewaki ya teman tayi di keiyo. Anak tangga ya ibu insi wapui menemui wati teranari kita menista nang pono wa timeton makin aku tetai yes napan timeton apa entai tanah aku kanuan nara ni mewaki kaya pun timeton ni mawatera ini pokemi mungkin aku kan rona ini kan deh tapi dapat itu rona apa nampu semai ku yoni suwa ni mewaki tapi rona wa hawa suwa ni mewa mawatera ini. Mewin kita terapun meyang.
3: Tadi
0: saya boleh melayan bola. Ayang, kita boleh nampak melayan di bawah. Ayah, wajung kan nama sesiraki. Nekang ayat sesiraki ayuh ibu Kim. Angaran nana division tuan ada Ministry of Fisheries and Ocean Resources. Tadi itu pemakanan marine tari nanoa oetia opisina. Kira kami seragam. Ngaya nangani ko tuwa na seragay yoki. Kangay tayakan kana seragay. Katauroy ko. Kangay tayakan. Ibukin desana kito yoki ni pa yon takana ko pa yon ako sinan ko ni kiri best yon merintari. Tera at kaya siya seriay ni karoya. Ana karaute ya kamana kon na utara pon hari guest ya to kina pairo na mengen nani gesen kamawa tirai ni bukim kere ko kan teita na ko kan na rani me wa ke me kan ni nam tar pon ayan na pes mai kon kan ni tatai e kona me uri patara pon me ya
1: dauri
0: dauri ayan me uri ke ko tar pon me ya
1: pon me ai mai jan roi da
0: Maya wa yuna pa misrakin ko ya kan ai te kan te strak ipokinte sama ki te yo kine bayo ta kana ko bay na ko sinan ko ni kiri pesi on merintari te ra de ke ese se korien ka roya Maya a kata urai ko kan na ko na misrak ya yo e kan ai te kana Yaki katia ki tesuai bugin dekeri kaira. Me katia ki bugina baina ibubuwa ki nikametuwa ikanoan tesuai yon katanan merintari. Esa yon kane kia kairua. Esa ki, ngay ataran ya kanga yesin kane amdeke na mstrakian. Kwa kanako am katikiroi.
1: Arara mati, nawagin. Sama katikiroi mga katua wajin. Masih, nawagin na mga wajin. I was like,
0: Oh, orang dah ada pada kini kuete, tita kemten ina nenda pete kanan rani me awak ya yo, kena pun tita kira ina pengkui mekan ni. Angkami ina pegi kama tita kira awak, ya pun kawat awak pete panan kata kira ina kui mi, ina nenda pe, orang rami ian rani me awak ya.

0: Ay, ya me abren que hijo tarabón me ella.
1: Ay, me abren que hijo tarabón me
2: ella.
0: Aye, me yoni biom. Aku tahu dia kan aku nama istilahnya yo. Eka angai dia kan istilahnya. Yo kita kawal kini, kime? Kita kata apa kaki? Anaknya bukan atau wanita kuatai. Dah,
2: akan kau kiri tu ya.
0: Aye, nak aku kiri kita istilahnya. Aku angai dia kan. Yo kita kawal kini, kime? Kita kata apa kaki? Anaknya itu, anaknya bukan apa kuatai. Apa nan roy? Kita pun kata buah kaki kawan kita bayaran ini kerana kuan tapi ni buah metam. Naya orang ini roy yang degan dia disana mewah kaki. Ah, karena kuan kata kira mereka.
2: Naya orang berbenda mewah kaki. Ya. Akhirnya roy ini kita konsen acara hari ni. Berbenda mewah kaki dalam tu pekan saya yo. Ah, ya pun kata kira roy ini kain. Harapnya dalam ni kita. Nagi akan tu, nagi pun dora yang tujuh, nagi pun dora yang tujuh. Asal pun kita kira ni kan dah kampan, tak kau cuy, ke betul ni aku sihir ini, Asal pun, aja kita kira orang ini info kayak yang ngerari.
0: Aku kan tanya apa apa kita pun dengan apa yang kita kira ini mesin phone ni nanti kanan dari ni mewah ke ayu, itu aku pernah nangan dari kita tiung ke, hati ribut nangi nanti fakir nak kata orang, ya kau tahu dari kita panam kita kira ini mungkin ini mesin phone, kau kan ngaji tiap tu dia kata kira om yang dari ni mewah ke, ini nanti teman tayar ke ayu. On banan mewah FM 89.9 yang tanya mewah ke, aku pun si tapi mewah suatu itu dari kita menis, senang kota kira ini kon bono nawa. Senang aku hari kita orang nak kena rong-rong responsa. Terapai yang orang pernah. Ini ke yaitu nak kesparuan ini lagi. Hai, mereka tanah perlu yaitu terong-rong. Awak kena nak pengkan ni mengari siaran kita naratai yang anten ini awak ya.
3: Kuna mayroon din pang antay yu. Ayu ang mga nakakakipo suwari yako to kahi. Irong at Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni Mangana at the Coastal Fisheries Division. Kamataya patirakan ng Tiswani Kansas, buwat na nga at pinarwaywa kit the Fisheries Regulation buwat na nga at pinarwaywa. Ari yamanileki pakanwan temakoro at pinarwaywa Ibu tuan wawa tenua awan mewa unawa oisua. Yang dimakuruan yo emani ye kei tehan kata nakin ki kamen merin tari tapiwa inanua narunai kai. Temuan tesuai bukin katanan tenere otevaru. Apakin puran tenere wanua poin sini mewa di sentemita nei merinani metana nahun tokin purana. Kasuba ebia o noho ke yei punumuana. Tevaro, tipi me wanua de sentenita. Apakina me imetana, na kontokin purana. Tevaro, tipi me wanua de sentenita, apakina me imetana, na kontokin purana. Taya hawa e pia on noho ki yaipun muana. Tanumura, akawakin, papuakin, ki kawakinan de neve o tevaro, e yoko, ki yaipun muana, ibukin takarikirati. Yamaraki, ki amari kitapua, ipun katapuaka, seho woan swa. Katanan tiun o tiun tapakia. Karinanin tiun ni tapeni o tiun tapakia yon kiripes sapeni ni katana kinata yante swa ayu. Harinanina pa akia akari ya hakipa inaanai punimuan tiun. Inaakawa tiun kana iareke na huwan tipiki. Inaakakiruwea anatapu ni kabu. Akia nakapona kuwa kini yoki nipaia irikun mepuran tiun. Sekisi ngaya me akia nape inaakawa tiun. Ekan kina ayaki keye na check. Aka kawa kita ni kena aikan ni, ibu kini korawan kami tepai yuan katanan temeri ayu. Tam nomora, aikai kese si ibu kini tesana kiki personal consignment. Kita kena kupai o yu kini pai na kosimani pun kilpes. Tevere te pasua o teneituro, enakir yuan wawa tekiro yuan temenna tiwa ameta ki pasinsa. Tepun, enakiraka yuan nimewa tekiro ntemenna. Tiang, Tapi nama istana yang anda mana? Teki mana? Epon kata buahat. Etapa ni buah metana, ani karaku. Tapi busi yang terkawin. Aki agari ya haki pernah utanu ko meri na pera meitari na papan sinanu ko nakia cakaria ya. Ki korawan tiapana mendepota kini nakawa. Nika pernah sana ki awa maraki. Yon meri tari ya ki hanapa ki nanu de post office. Kaipu ki awan ki per. Ariye ni pernah suwa ki mua irovia abisa ani karikia ki pepaya. Iku awa te samura. Eka hawa ki nepe spawan ki kesi si bukin katanam tiane. Otira kai na koimi. Ibukin na mirongromo. Aki etimene agari ya haki pa enana ki na kapua na kuwa ki na yuki Paya, kini mena inanon pay na tiyane kitirakay na hayana ko ibugin pautan to hupin ki paayri kita bewa ni kota ki mette pay ni karike mani. Eriya ni katana ki tiyane o tirakay. Pangaya to wana oy na yatapo iika ni meyaka na marake o ni kabung. Uruwakam tiyane o tirakay inapun konan rota meyong teika o ni kabeyakwa waririken maisin temeri itari. Tekapenia yam teruki isuwa. Emanuele kia isuwa. Kita kapakamani ena kira kayon tebuina tanga tara. Kita kapuriaki ena kiriyon wawa teririki ke kokona nanganake ni kawawa suwa. Kana kokunia ki nokyoki murwa teswa. Ena mea tata payaki katiaki teswa ibukin deke ni kaira. Mea katiaki ibukina payana ipuboki ni kametua ikanuan teswa. Yohan katanan merin tari. Ibukin toronopain teikiri pes. Neona awana karikisans ngkai ona kontai aika naruko. Ibukin sisira kia oribos ta yoa karita kime obisin to the Coastal Fisheries Division iampo ketareponia isuwa nimewa kia wawa towana nimewa wawa nimewa.

Kalau mau loro menperan terbaik serongai pi kopingki. Erika nata i presiden stanis mama undang panan kakak itu on kakora kora nako ya tan mau kurin tau teh on nana kampana nako yon Christmas. Nika nuan nana program tu potek nika nako panawa kari kerumurumu yon Christmas. At the morning talk nito mana pong ngayon ako. Nana meroro ti presiden sa ipon kakak itu nako ya tan mau kurin kapene. Nika kakon meki mea kora kora iya ipukin kari kira ken Christmas. Au nika kora kora iya. Nisi pangai yang kai Christmas pun apa yang tahu tak? Kaya tangi datang mau kura kura. Mungkin dia nawa kini kari kira kira awak kari apa? Ya tak kini kita harus pa. Tewa yang kari kira awak ni popo kini tespang. Pun kawa yang dekian teri kira kira. Pat teri kira kira ane pun si koran dekian kana. Tahu mau kuri. Hari itu ki awak kau sih apa kanga tu tu asih tu wana. Nak ya taran teman memori akinan narun teman narona. Nana mau kuri awak nak kekayaki. Enang tawrai ni katanga kita pu di nanun panai ya tan nene ni nta kapon te peru of the band wo tanga wo pima noa ni kota ki ipa ya mona ki kanwana na puka meru kripes puka ndungana na kapu ima isi wani namata ena karawa kita kapon te peru yo na konte ngapung ta kanime pung ni mua mentewa no wante monta iriki the sport complex si peso ini posna ki men komete nta kapon te peru nta rike yo pa ni mewa ma isi nta yen peru ake asa ni matoa pangaiya ki ana tawrai ni la ta kapuwei band ai kai pon ta we go may begin bill like it band may tarerik kabvi band may nankai kir beast or the ocean vibes band may beso eta gudin to komete ai pa ta kanuang ai pokin de monna pon ne me watanga ai pokin ta kawomen tenu watanga au wo watanga ai pokin ta katelmen oi donak me tenu potara ta kanuang na ko ye band ke ar ke the participation prize yang panana to komete ni ka khona ko yo amatan ka pele Aki akan matakwa kina kanuan da kapu wai ipukin deitan ipu kameruan rungan inoamatan kirbas. Yasa takarigira kati South Tarawa Sanitation Project kati STSP ni kamatuan da yakin apa awa kawa nonon Tarawa tinenano aki ana tauroi takarigira kayo ni makuri mangai ni kainis mea katian na yakain na kusinaniku. Yata kono abisa di STSP pa kawa ika ipu nankai tuarere kimeyo apero awa itarano kosway ipikin biu. Tapi ayo awak yang wakil muda makulin tak kawal yon katian tak kain nak usina nukun tak kawal apero awak tak kandang ngapai min roy sen tak makulin nak untuk kawal yo awak yang mana tau roy ni makaki tak kawal di mina bankin jangan apa kita World Bank ngaya ada mana nak tak kari kira kai nomor gundu tapi ke yang wakil kai tau tak kena manuat tu nak metu hari tak kira merona naya awu ada Melanesia Pa kanuan na nawakin katayan to tukwari kira kin kanganga yon makuri niwawa manapan sila niku. Kapuna kwan de truck kaya tapuroko wawai kanganga yon narun kamenuan tepa. Eta wudu minister ipukin tauteka inanua Andrew Solomon na pot. Pa yasa tauteka ni musin nanu iya pa ina kakai angan to tukwari kanganga kani main inarakarakanako. Eta wudu minister ayo na pot pa oyin pukin niyawan. Ke karawan te maruru wai pa makuri ni wawa ke arik maisinaniku on rosi apan te melanisa te truk o kanganga ke airegere

0: jou kinkaita kabera ibukin te kamera yo asteria ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibukin te ri ke yo wo atenga wo bimono wa o wo atenga wo bimaisua te na toki mo bimer wa wan surai wo atenga wo bimono wa te bua aiga akatauro wa ibukin ke pesin te kamera ayo Aria barakat yai karo nanasia.
1: Wawa teika aria in karawagi, nkana kona ira po konte ni nerina ni katekiroa yai yo. Demuan, korea ni karina ke ni kape aram online. Nkana koku pendeke, awana kona kwa ngwaki, e akwaria ini makuria kanuan poome ibukin teka meaka kete visa. E kona ndeke poka mayaki apona, ni karawa nam visa, rinano nana ipopuoki te tautea kan na Australia. Ipopuoki eka akakawaki, pakona kanga ni karawa an visa. Peikara pa eka akainanwaki, otira e korea inataya imain e kwa karawa an visa.
0: Nkana koku hanataya pakona kona nira, wakon teri nerine ni kameaka ei. Akona ndeke rongrongona, nana website the Australian Government Department of Home Affairs.

Sina taurari kini busmaira metin nanon te nga pong ayo. Ya ka nga ite akana. Mauri FM 89.9. Nabusiko pa kwa katanga na pe tekunari ngay temmane. Pa nakamewa nono nungora ngkai itape ni kuka. Men nau uma ayo. Nakana kwa kaina. Ngay katakua titiki. Ya ka itau kuriki katakua titiki nro na kira nara metin nano. Kia rawan kakus na pe te nga pong ayo. Wahyu angkat nak kunama dekat tangki apa yang orang rakyat nak kian panah ni mewuri FM 89.9 ngai teman takkan dengan men katakan kunama yo yang puni pan ni mewuri ini nanum nongra kian panah ni mewuri FM 89.9 no yang puni pan nak kunapa kaina kian pakapakan nak orang anak nampu kan ti tinggal pun ngai.